Kilifi, Oremanyata, Runyenges, Toranyita Nera Deinua 92.8, Bukena FM, Gaka Negaitu. Ubogekia.

koraga kuriona boy chaudi siumite o matura maya maito kuriona boy chaudi siumite o matura maya tugituraga gwera mundu ni gwedete kiwa ke ukeka kama na kuthini kirabatara hinya nginya gukira uri ubukagia ndege eh kekeka kama na kuthini ni hinya muno gukena